0: Wah, tahu nyak rekam weh. Piye mbok belinya?
1: Nah, tahu.
0: Mangatara weh.
1: Mangarekam ku tahu eh. Ngorongom mangatara ngaikan rale. Danal ngorongom ngaikan rale. Mangatara. Yo ngaron urap pandam.
0: Alal.
1: Wala ngom benya aku ya. Captain
0: Cook
1: ka ngaronom tebal. Danal tartaram danal jenal. Le mandal benya ngaikanam.
0: Jen. Dalam ada friend I mean dalam captain mertang ego.
1: Ya ka.
0: Benar.
1: Tanal ngorong ngaikan. Napa mala? Makasin.
0: Makasin.
1: Tanal ngorong ngaikan. Ngaikan am tanal round. Ka tikangan tanal. Napa ngarong waktu man? Napa mo dari pa ya ko?
0: Weh.
1: Piringan mo jendal mana? Boya nam napa mo?
0: Waktu manam.
1: Waktu manam. Ka mit mit tuanam. Jalak tuanan. Napa nanay banan. Wajim na. Galinap na. Ngal alimanan.
0: Rain sound.
1: Napa alim bilayan din. Tarpalin o rakkelin. Napa on banyak walun.
0: Right mana?
1: Walu yang orang bercan banyak napa? Dry kum.
0: Dark tu mah bulung kan?
1: Oi.
0: Dalam taste.
1: Belinya banyak kan? Kum belinya galki waktu pal napa dong? Talimbo.
0: Chen.
1: Butur nana talimbo.
0: Eh.
1: Belinya banyak taste mah.
0: Hey. Ale gol run kamu eh? Ale boleh waktu man?
1: Nono orang marono ka?
0: Ya kanun no. Eh.
1: Dek lewat waktu man?
0: Tunggu. Rambo Cliff ya tanggang kuda damro. Nunggu lepas nikin, kanya aku lepas nikin. Nayaun bang mix mana ni le? Dari pam.
1: Fly pam ingkan ma?
0: Fly pam ni le. Naya mana yang nak nanti?
1: Orang bang dalam banyak mit mit tun ma. Ka boiling, ka napa ni neng? Banyak baruan ni napa ni neng bian? Region dari pam. Regiona kawat ternanya part. Balayan bang dalam napa? Kanan ma banyak part. Bulurup cuman. Panyam ka napan bainjanal bulo frying na. Nayo fly ba yun? Biyartan ma bainjanal ba napam daripam?
0: Nayo. Mango.
1: Mango o napa yun? Nadang way?
0: Lirawar.
1: Yo, lirawar yun.
0: Ka mango eh. Ka coconut.
1: Bainan lirawar rumbal ma. Bainan napam. Marawat ma. Baik ya. Ka coconut.
0: Woy.
1: Yur na bain. Balam napan na ni.
0: Renagam,
1: balam,
0: nanam.
1: Balam mana pan bang, jiulo.
0: Chen, abis cun lejo dapun mai, dudit lim.
1: Upar. Dertan ma, kam, no kam bang jalan benyan dalam kelans ma atom, napam, apda.
0: Kajapam,
1: kajapam, kajapirk.
0: Wah, nanam taste lingu eh.
1: Ngalangam no ka, jinal napa jinal, Darwin Wolf.
0: Chen,
1: pilihnya, teripa.
0: Pala,
1: rice me.
0: Tam kau ngoi teripa menuangam nyakuram eh.
1: Napa mu belinya? Wakup mu ngaya taste belinya yang apa?
0: Wei,
1: kan ko?
0: Jen, yo alp punya lada bangga major alma marbulin.
1: Napa belinya? Konggol ko?
0: Ayo alp punya lada malin malin malagong, mau bangga ngam?
1: Napa? Mau jogong ni orang. Belinya bang benar. Napa mdenal?
0: Eh,
1: cerdam. Tunggu lak. Nana will meringgi mak napa berenyo?
0: Jen,
1: nyonya nunggu nuk kan dah.
0: Wah, kami nayo nuk kan tu?
1: Nah,
0: ngaji de?
1: Nah ngaji de.
0: Butu butu nih beri ngaji de.
1: Mau yuk kebe be?
0: Butlin.
1: Yuk pun jadi lumber mal.
0: Wah,
1: mutton.
0: Butu butu nih mana?
1: Tunggu
0: tunggu ngaji.
1: Nah jangan beri ngaji de ya ko.
0: Sen beraja.
1: Nah juga?
0: Sen beraja.
1: Ya kata nam dangerous deh ya ko. Napa nana marang bro mendamin. Na power mi aku tengah ngai beng bro imu jenengan ya aku yo. Na banyak kom kom
0: sen berja
1: kai belik. No kanam danal. Tapi jangan betul dap tanam ringing open all night.
0: Na danal.
1: Wajib injir tu minan.
0: Woi.
1: Jodoh jodoh mana? Waktu man
0: dalpan beng nem. Atam liberten. Danal yang gua o bookmark ko.
1: Bookmark ko na danal ko.
0: Jen,
1: nama nak banyak work mana? Kalau kau banyak banyak ya, napa yang abang kau kangen kapur itu no, napa book makta abang dan feeling channelnya, kani abang channel, apa napa mcapam, kacitan abang channel, kani nam cerai cerai mana?
0: Berat nabi abang yang ngata yo.
1: Wajin jeruk tun, jagulan black tun.
0: Wah, hekade, yo.
1: Mia puno napa?
0: Kalau kau banyak no kapdar.
1: Nah, jangan. Mucilanjal, nuka benjal. Mucilanjal. manje war pamna banyala
0: na ma banyala pamya ko
1: tamro
0: temet temre mena
1: panyam dal go bebit na
0: temet temre me
1: Breton panyam dal go bebit tongan bingo is team up bingo ka Fiji ka PMG bingo
0: kana arma na ayre na tre na nen bulon jin
1: banang
0: yakai
1: na pa banyam but pulo dal go na pa
0: tanan dark tum badul mo rena
1: bading bulimand Duduk kumni bengam.
0: Duduk. Oh ya.
1: Yende kum rumbala.
0: Bakar. Terps.
1: Anak apa benda
0: benda. Nando.
1: Napa nang kum nam.
0: Kajar.
1: Wika. Wika benang ko.
0: Akai.
1: Pilih mibin. Mera abu yo darak. Yakka rongutan.
0: Chen. Yakka bela nyawa. Benyam. Ya berak tu berik kami beng. Leo bela wika nih.
1: Nun berak tu benda warba. Napa babtin mibeng ya. Benang tu wika.
0: Ngan berak tu boleh rumbal mak.
1: Nego jodoh bijung.
0: Temen temen banyak kau yang tahu tuh.
1: Jodoh bijung kau ibu buluk kayak kau yang nyuwung. Ma, yo jen lah kau lihat, jalan apa lu?
2: Banyak kau lebih dong rakanya neng milen gimpi. Anjing kau main radio 88.9 FM.

0: Joo, tämä on vullon ammaa viermakta on.
1: Ja minkä on aina? Vammanna. Rukkana on punna aina puoliva, näin kujaa, pää kaana rangilla. Rangilla on ngattelu vanga.
2: Joo, ei?
1: Burum. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. I'm going to go to school. Pala ya rob tu nale. Aku kunda wana beli pula lo banyak laru na. Wang aja kunda brown, banyak kacai. Wang aja pa cik melong aja. Irungu ni melin special melin beli kunda melin. Yang ana beli ni laka na mangu cimir wang aja kunda. Abi beli rabi kunda. Wapanya lapu ni mana angga lapu ni la kupai orang kupai virk tu nama ni. Biar kupai angga ni, kamar wapanya angga ni, belakang angga ni. Nak kuna kam daramu ya aku. Minta urutku, chicken jamah meru, chicken angga la la jamah. Kau lipya, takkan berpula berpria merembrajala orang ni nampak mal. Pilih sedih ya aku, takkan. Pilih sedih kerja kebi, ini kau nak tekan. Pilih sedih Miss Ross yo, Miss Ross tekan ya aku. Pukul beri amir amir tekan ni. Walau nak anak, walau le, wakar nak anak pun gulali, ka, drink, nangkap pun ada ka, balanya na biskut na nanya. Baru nana pun, baru baru flower kuruk tu nol balangku. Biru biru punya, wakin ku, kuruk tu nol lekap pukul mepun ya lalu. Kau drink kau kena kapu. Kalanya. Ina kau kan? Ina bukan. Siapa? Kau kau kan kapu. Alba nak perlu kapu anda ramenya le. Ambil. Pamat kan? Saya kau dah angin pun kau dah cium ngopi aja lah. Panon ni tau. Biar aku tahu. Apa sekolah ngerti minyak ni golong le, mai yang le, pola tekam le, ngerti minyak. Kalau ngerti minyak, minyak aku nak pokok betul golong le. Cita minyak le, nana pernah le, ispola dia cip ngerti aku berakal, punya kali. Mana pun kita mau ngerti minyak, ngal ngerti minyak orang ni, weh nak aku nak pokok betul lebih le.
3: Okay.
1: Nak kau mana aku nak pukul meter ni, anak aku pukul meter. Betul, dia nak ulit. Aduh, Ella nuna nama, kau ngori cuma dia. Ella nuna nama ni, kalau dia lah nak tak akan punya nama. Maaf, kalau dia akan mungkin berani, berani berani punya. Dia akan mungkin berani. Kita ngat tu eh macam mana, tu eh macam ni, lihat punya taruh. Bisa mukul taruh.
2: Jadi aku berani, kurang wangga.
1: Ni, macam ni mula rap, berana, berana, berana, berap.
3: Mampu tu mampu tu orang lekong macam.
1: Walalah yang uli. Kebila jadi malang uli tap tu na, biar apa jenama? Anak perlu biar tap tu. Angan nak pun kau orang uli, repo. Gor, enam beri.
3: Yeah,
1: main macam ni apa? Kau, nomor aku, kalau mesti pesa cara ben, awal izin kan nolak, kawan kan nana pun pernah waktu otot nol, wanik, apa berle?
0: Tar,
1: ben, run kan ni kata na, kau finish dah, kau nana pun pernah cara na, amar tinjau nak kawan nol otot nirti,
3: nirti
1: otot nolak, anu yang mereka cerita, kau cara na muka yang mereka. Walaupun minyak nanya le pulang ke nama dia, beli na, kaje. Walaupun minyak kau le, pengal pengal apa merahin par bapa kau. Walaupun minyak le, kalau next day jaga school ngan nana minyak le. Ngarap kau pelan le pokok merah terdekat kau. pamal ngare ni bin chulo dar pamal
3: mura tarin lo jo tarin
1: mi wala lo ko no ay wan kan jo miak tonga nya ni miak ko e puna no no tu ya poco metro pero kala wala poco metro ngare yo ka mate bro wurtu na benara na ngare nya no ngaya wa ko mo da pamal ni bin chulo be mamla tar pun bentuk kau nak akan ni lah, bangai ruang kau jangan ngap, kau aku, wah, no, no, mari orang rim seven, orang rim seven, mana for multi grade kau ni, dah, mari orang, ayam macam apa kau ngaji apa dan di cek, okay, who won, begini lah, ni kau ni apa, api jangan kata aku, ya kata orang budget punya, ni okay. Ni, anar pia. Nar betao.
3: Nar betao.
1: Nar betao.
4: Ngaray daw ang oro prarang, ha? Nga man makatayo ang radio. Tuwal milingin pia.

0: Hi everyone, my name is Levin Mari. I'm from Bulman Community. You're listening to Yulungu Radio.
1: Yo, that's my TV. Yo, tara ina tuta rakpa.
2: Nukwa kap rakpa.
1: Tuang kamu lalu bang pak mana? Wah.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
3: Ya kangen ya.
2: 1, 2, 3, 4, 5.
3: Lalu bang pak mana?
1: No, nengak.
2: Tambara lukar pamana 3, 2 o'clock nakalki. Tol nga nga rao tanya na na. Wait, pics nga rao lukar na. Yano kalki ara pwede ang unal chana na. Dalalak chana na. Pwede ang nga rao win na maya teka. Kasi ang nga rao win na. Nauto nga rao win na ma. Sawa yo. Kakambara yo. Pena ada ya ramat ada kang lah.
1: Pemuru ya ramat.
2: Nih, atau ada yang balang ada ka kalek mana yang marak karik. Wal, tu le balak kalek mana? Angun yang balang ada karanya kan nawi. Nawi ya na, ya kumbro nawi. Nah, macam tak? Bel maksau kau ngapa punya?
1: Punya pilih
2: punya ngan dah. Ngan dah tak tahu macam mana punya erana. Ya itu punya. Baik macam ni. Baik macam nak pergi ni jam berkole. Kau ngapa tahu? Baik nak pergi jam berkole. Kau orang ni, kau lupa ada kamera. Kau ngapa tahu? Tahu punya. Kau ngapa? Eh, muktra. Saya found muktra. Bola kal kurang ada phone ngama. Benista macam nyerap tu nak beli shop tu lah. Kula benda kau wanga, ngadu. Anak pengalaman benda raya tu lah. Unyian nak perlu ngat tu shop. Tara nak orang. Aku unyian nak perlu tara nak orang. Kau lah ni record jengkang orang. Kadil cina. Mula start ni ngau tengah belang ni education center na, adult education center na, tengah ni lah. 1, 2, 3, kata orang ni le, pun saya nak berintar ya orang. Enam le, child care center orang itu yang apa lah. Undi le nak pergi wang orang berintar orang macam ni, world macam ni.
1: Eh,
2: pam, tangan ni, nanya, mana kata wang ni? Nanya, workshop kata orang balik ni nursery, undi nak pergi aku technical school ya aku. Paling yang pun post primary orang ko, unyel ten ko, iya ten ko kalau pun ko na, unyel school, post primary orang la lakanya. Ada orang yang orang ambil wang kalau pun na, angun dia wang ana pun ko kalau dia orang education center ngatil mo. Angun dia ingat ngatil yang school ada orang la, ngah 15, nak berminyak. 16 million yang ada, belanja. Kalau yang lima arti, nak kuam work experience ko, literacy jama. Taruk, diorang taruk kerang hati ni jama. Literacy center ngora. Muni aku hati ni first pun dia jama ngora. Yo, golongan anak perlu ni tak kahar juga. Paman,
1: agak aja tem.
2: Golongan anak perlu ni, spinis cak, macam shop li. Rupiah lepas jam mana pun punya. Aku, mana baru?
1: Nalen.
2: Tuan lah, urulena. Muda kali tu, ni? Ipa lah, ni macam ni.
1: Ipa
2: lah, kalau yang baru lah. Panik kita baru tangan kita ke anak. Baru ngalap permeru.
1: Nih.
2: Boleh kerja. Panik kita juga nak ada kul juga nak ada everything juga.
1: Wow.
2: Ngatur lepas apa nak drink? Kabur.
1: Kabur.
2: Lau enak beri, wang kan? Macam mana beri? Minyak teh kalau Friends,
1: wow.

0: yo ngai me ko en ru ru ka ka tra ma dang wo fu nga ka dang wa ro pa nga de ra kram da wo Winston do ta na leng ko yut ta wo ra yo lo ngo ta wo ka program ta na leng ko
1: yo dal mo ne mi wa ne yak ma ri ya ma dal me yo ri ne ngo wo fu ne al mo bik ka bi ri ma la ner ka la bos ta gi bi pu sta ma la ne ma la ne bang lang activities ne ngo la na boat wa ka feeling marke support wana gaben bunga no wana adwat mama na wanga ngo abel nya mal activity so yo ya kan mo activity to but lifestyle al mo yo ngo abne adwat to na mal dia ya kan mo the inside pa malang ulana mala ba always to mal ga ya abne activity ulana abne na kon fitness ko ga nei ko hunting ro yo
0: yo ga tin na kon yitta yo 2024 yo na ni ma program boleh takum
1: dengan ada program dari si alam gua beli yang mala irta me alam gua dah kami apa ni alam gua main sok mala ebit test alam gua itu mah jual me ya orang ngamen nama yang boy so anyone ebit test guys dah me wajib alam gua main sok dia punya ngang gua kan nengu irta lang gua so get along apa ni this year yo beli yang ni even rape ni mana lak kama victim ni jangan mahu harap paling mala ni mana apa nak buat buat way tua kayak ricam, apa ni rules? Main game malam kan nacan doa ni apa ni na? I try kata balai orang apa ni young boys nama lah ni apa? Melukur mama na, so that can have understanding apa ni? Fit jam yo ka, belinya orang yang kongkan, ka kalau mana main ngah apa ni? This year mana yang nak kon? Every new year so lekam main apa nak muka try kalau mana apa ni style apa?
0: Yo thank you nama lengko betul itu dah tambah yo orang ready awal.
2: You are now listening to Yolongo Radio on 88.9 FM in Darwin, Casuarina, Palmerston, Gahampdudu. Kabalanya.

0: Hi, this is Benno from Ngawi Enterprises. You're listening to Yungul Radio in Galawinku 88.9.
1: Dual Dawo, Ready Boy Dawo. Dedamoy, Ready Boy Dawo. Guline Yakajal, Nganero, Diak Dawo. Magnedo Mukbram Radio, Wonedo Wurpolil, Wangalil, Marti, 10 minutes go. Ga in 10 minutes, Nido Rongirale, Ga Bolo Manikangama. Yo, what up, yolngo. Welcome back, Diang Bala, Linyo, Naraga Rako Mare Mirango, Terence Koyala, Linyo ga Dao Lakran the Mir, ga Mangi Kum Numalang, Syphilis Boy Dao. Ma, kanawi Mare, Nido Mangi Kum Napurun, Nawe Nelchan, Mangit Mala, White Pilpo Jama Mirmala, Nelchan Malalka, Larum, Univiri.
2: Yol Jalia, check up, Queen. Uni white people mala healthcare workers mala ka wala to dole area ko syphilis check up by taking blood nen ngal ngun syphilis kun kolang na maram ka ngol jan dol tamal mam wala nga yual tanu kala gol ngir u bay ngo ay pen no kolang na maram yo
1: so na we man mak le morto ka marke check up lel ka manggit mala watch pel po jam mer mala wala to kulang maram ka wala to larom radio one microscope yo ka le morto wika varyun one panikin lil ka wala to ga larom one work po radio yo so easy ngay ya kanu maga barrier na easy
2: kulmeria konoria ka oni ngawi una balawi pukur ngal kula onde nyamdo mula jangan tu bani kena berarun bela mulaman.
1: So, mulai ni kerjik tuan, kerja kengora, wong mulai ni kai kau yanga, wai makpai tu ngangara mak ngara kerjik tuan makpai ngo, Paul Amir, na marci, mac pelil, check up lil, ka ni ka mak ni ka nungo galai mirengo, wo mak nungo doai mirengo, mulai ni mel, mulai ni dermo Paul Amir, ya ka numagi kori. Ka Mari ngredo nun ngakton nyatan le morto kulmram tual riri
2: wanga janga jole important part na yanguni na kon daramo ka part na ngor mel korul mala ngon le de mel korul ngale tunama yori tunguni yori tunama tunama ka wanga mel Jadi yakan alam, yakan ni main kita orang ni ngaji kebaik kau yang orang udah rawur puteramu, curut mereka. So guni malah ngaji tu ni check up korpam, part nama lah. Biar orang tu orang kam, orang kaji nak contact trace ni, nak boleh jama, ngupam pun nak perlu, wanda orang ngaji riri marangal, anak perlu guni di deramu, arah tu maram deramu, riri meri, syphilis meri, a check up punya enggak golang nama maram, purupaninya, yakin. Mereka balanya dah berkena contact trace dengan ni walau lakam. Wanam ini marangal, yurkung ini marangal. Nama ni nunggu nawi partner. Mau cium beri ngau. Angai tu lakam tuwal ya aku, kaduwal ya aku, kaduwal. Aku ni main makai tu main show war pak main tu nunggu lakam girlfriend nama la mel korin mala. Marga walau tu war pak main mereka maram. Apian? Puk mak tuwal tu maram mereka. Ya kan orang itu, awan ni ala kan ya orang ikon, deram orang, palingnya orang, ala tunggu ni malah lakram, mial korun nama, kalau orang kan jangan ala itu ya kan lakram, makai nguru lacut mial, pukul lacut ngai mial, makal tunggu ni dengan ya kan lakram, padi ikut pinggung ni dengan ngari ini berja, so that's why important yang itu lakram buk makna, maka alat orang dengan treatment maram, kalau ngai itu mial, palingnya beli nang mial kuny. Itu dera minyak terpan, orang kaya yang paling umbal na, kumurut kumurin, ya kan itu terpan. Lakram itu, merkawal tubuk mak tumbara merikin, ya belanya. Iwal tu orang kaya tumbara merikin, kawan kaya tumpa engo, angai itu kawan orang kaya putu putu itu kawan merikin, paleraling itu kawan riri spreading, circularan. Itu ripung itu maram na treatment, angai itu ripung mak angai itu mian berak. Sebalanya ngalikannya ngal tu tryingnya catch up, really. Tapi sebalanya ya barco itu marah dengan medicine tu, treatment tu, angai tu angai tu kan nama ramai kinto angai walui angai uri pui walui angai wangai tu uri pui walui per kuat we can catch that na uri na you all ramai kinto trading ni bayangu we wanted to catch him ya ayatam buy treat them same time kan bukmak walau wangai jen angai tu ngi ayatam an ramai kinto and then you'll end up clean na orang na apa lagi ya wangai jen protection dia kalau menggunakan apa lagi untuk apa jen beli using yan mangol na puraka ai fuma ka dambalun tiak na puraka lagam call me on that number ngorong ora lakal aran mlandana e bolo explaining ka ai to tell protecting na kon sexual nervy treatment disease infections manmak
1: yo manmak taw mari yat gur yur na manmak limorka mangiter kata wong ama manmak markat mer Markup yolongo, thank you na mga putur bitun. Limorto break tiang bala, ka manikay nga ma, ka rinyo do rongi rali, ka bulo dawo nga ma. Ma manmak yo jutut na.

0: Hi everyone, I'm Kathy from Larrakia Nation Aboriginal Corporation. A big good day out there to everyone listening.
1: Paul Minyale, kapur next day jaga school ngora na na Minyale. Ngara ko bian lipo ko mai tete ka angai. Pamal. Ngara ni bintu dor dar pamal.
2: Mura tarin ko jo tarin.
1: Mirala ko ir ko ir na ai wanga jo miak to nga ni miak ko ir puna. No no to ya. Buko mai tete pero ka na bala buko mai tete. Ngai ni wal ka mate bro wuttu na benara na. Ngara ni ngai ya ko mo da pamanya bintu la. Bait, mamla. Tarap pemimpin tu kau naya kakaknya nak. Bangai ruang kau jangan ngah. Kau aku, wah, na na mari orang rim seven orang rim seven. Mana for multi grade kau ni, dah. Mari orang. Ayuh mari tengah pakai orang kerja berapa duit ya? Okay, who won? Begina. Kebaya mamla. Abi jangan kata orang budget punya. Okay. Anak apa ya? Anak apa tau?
3: I want to skip this one.
4: Yeah. Oh, we get it spot on.
3: 6, 5, 4, 3, 2, 1.

Yo, mungkin merakun yang ada James Bayong, dia di nakul makangama area 8.9 FM, dia kalau ko, ka stay tune.

0: Joo, tämä on mä tein TV, joo, täällä ei näytä tää on rakkaa.
1: Nukua kaprakpa.
2: Tuon kamalalla rakpa mennä, vai?
3: One, two, three, four, five. Anguna berangai karuan ya kan nawi. Nawi ana. Ya komero nawi.
0: Yo.
3: Yo. Nah, rakam sa. Bel maksa o kanga bra.
0: Nya bile bilang
3: ana. Ngana ta ta tunan re unya kunya erana. Ya tanya. Ba mer. Nya. Ba ma jana pro ni jam ro kole. Kanga bra ta o. Pan ana bra jam ro kole. Kolone, kuhlu putara kama. Kanga bra. Tau, na kanga bra. Eh, moktra. Sai faun, moktra. Bola kal kona ngala faun ngama.
4: Putra ni wangara ni apa yo.
3: Mari di. Hei, kamu lah. Mari di mari.
0: Nah. Nah. Mawangan.
3: Mawangan ada ro. Bro. Ma, paman anak perempuan school, paman school belakang dia pam, school anak perempuan Benista, macam ni rap tu anak perempuan shop tu lah. Kula, benda kuni wanga, malu, anak pengen ni benda rai dora, unjuk anak perempuan ngat tulung shop, tara na orang. Aku unjuk anak perempuan tara na orang, ketua lah nyerek kodin gang orang, kadal cina. Mula-mula start nengok tengok belang ni education center, na adult education center, na tengoknya la. 1, 2, 3, kadua la nanti le pun saya nak berintara orang. Enam le child care center, na ngai tengok belang. Unila nak pergi wang berintara arah macam na gold malay. Pam tengok ni naunya, mana kadua ngai we? Naunya. Workshop kedua lepas ni nursery unyi anak perempuan aku technical school ya aku. Barunya pun post primary orang ko unyi 10 ko iya 10 ko kalau pun ko na unyi school post primary orang lelakanya. Ada menunggu yang orang ambil wang kalau pun na unyi wang anak perempuan kalau ada orang education center ngatil mu. Awalnya lagi ngarang ngatil yang sekolah darah orang la ngah 15 nampil milenya, 16 milenya ngara belanda. Pada yang lima hari jadi aku kam work experience ko literacy jama taruk diorang taruk ngarang ngatil ni jama literacy center ngara. Unyak ngatil ngui first pun dia jama ngara. Yo, golongan ngana perlu le tekar jaga paman.
0: Agar aja tem.
3: Kalau nak belum lihat, finish cak macam shop beli. Rupiah ada berjam mana punnya. Aku mana perlu?
0: Nalen.
3: Tuan lah, urulena. Muda kali tu nya, iplan dah macam ni. Iplan dah. Kalau yang perlu lah. Panik ni nak berjalan kita ke mana? Berungan ada permeriu.
0: Nih,
3: boleh kerja. Panik ni nak jalan ada kulit jangan ada everything juga.
0: Wow.
3: Ngata lepas apa nak drink? Kabur.
0: Kabur.
3: Lau nak beri wang kan? Macam mana nak beri minyak teh kalau? Tiang apa langsung beri tiket sing teh kalau?
1: Tengok katoran kata ya kalau. Telu lo pan bapu melil yul nganya. Rikau ko binural. Bagaimana? Rangi pun saya kalau mil minyana yul nganya. Ali dia yang nak perungu kayul. Kalan ini.
0: Baful nak.
1: Kalan ini nak perungu hidanya. Kacungai yang nak perungu kanya. Tu namanya. Kacung. Mula kalau Ang mga bir ka na lang yung wala nila orange pa na mapal nila, nik to niya. Ba nila binukulok to na, kalugo, mix. Ba nila rulim na bina na nik ko na niya. Ako pala yung mat niya ni, hindi kaya ko daw, nangat ko lang. Ba lumur na na, ba lumur na na. Lumur na na, kuko na nangat ko lang, na na ni. Nao na na, kuya na na, yorup pa niya pala yung nik lang. Nama-nama puli naya, naya net dari mana kulunginya, pada yang naol, unyi naya net, tapi naya unyi aku ya pi, rangi ngulah penanggulah ya, mungkin mah,
5: iya,
1: awal pelangi burung je, apalnya betul betul ukan yang lebih bamer ya, mara enya apa yang ukan yang apa, rangi ngulah lebih panik lecualan, akan ada friends kuih kan,
6: wah, yo bukmak, naranya aku enjula. Anga main maka 88.9 FM Yurung Radio.

0: Só eu, a câmara eu. Pois nada, era a câmara.
1: Como não era,
0: Matisse? A tua linha para a minha teca, cale com a minha maracari. Tudo para cale com a. A minha para a minha caranha, a naui. Naui, Ana. Ya comeu, naui. Panga para a minha.
2: Olha, pele,
0: olha, olha. Olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, olha, Bama jana prong ni jam kole kal nga ba tao pal nga ba jam kole kolong le ku bu da la kama kal nga ba tao tao tao tao tao na kal nga ba eh moktra sai faun moktra ma wanga na ro bulu ma bama na pro le kol bama kol bla kam da bam kol na prong le benista ma tenya rap na pro le shop la kula bana mi kone wanga Malu, anak pengalaman mana raya dora. Unyian anak perlu ngat telinga shop. Tara na ora. Aku unyian anak perlu tara na ora. Ketua lah ni record jengang ora. Kadil cina. Ulang ulang start. Nengen tengah balang ni education center na. Adult education center na. Tengah ni ora. 1, 2, 3. Ketua lah ni le. Pun saya nak berintara ora. Enak le. Child care center na. Ngai tengah balang. Unyian anak perlu wang na berintara arah macam na. Gold malay. Workshop katwala bali ni nursery unya na pun ngoi aku technical school ya aku. Bali na pun post primary wala ngo unya 10 go ye 10 go 11 go na unya school. Post primary wala la lakanya. Atang unu ngoi ngora emle wanga kalep pana. Angunya wanga na pun ngo ka adult education center. Angunya ngara ngatli ya School ada orang la, tinmiri ni orang la, belang la. Kalau yang lima arti, no aku kam work experience ko, literacy jama. Taruk, diorang taruk orang hati ni jama. Literacy center orang. Unyak orang hati ni first pun dia jama orang. Yo, golongan kena perlu le, saya kalau saya paman.
1: Agar ajar tim.
0: Kalau kena perlu le, finish cak, macam shop li. Rupiah ada macam mana pun minyak. Aku mana perlu?
1: Nalen.
0: Tuan lah, urulena, urulena. Muda kali ni, ini pelan dah. Mana sih? Pelan dah. Pelan ada perlu lah. Panik ni ada perlu tangan atau kahana. Berung ada perlu beriyo.
1: Nih.
0: Bulu kerja. Panik ni juga na ada kulit juga na ada penting juga.
1: Wah.
0: Ngata lebay mana perlu drink? Kabur.
1: Abu.
0: Lau enak betul. Wang kalau macam cina nak beli cermin yang tehkar. Cina kata orang ni beli ke sim tehkar. Tengah kata orang kata tehkar. Telur lo, pan bapu, melil, yulungnya, rikau ko, pinjural, balanya lah. Rangi pun tehkar. Mil minyak yulungnya. Ali dia yang nak perungu kayul. Kalan ini.
1: Wah. Baful nak.
0: Kalan ini nak perungu hidanya. Kalau ngaji nak perungu kanya. Tunamnya. Mula kaya lo, anu malu bil kat orang yang orang ni orange warna, apa ni? Ni tu ni. Banyak yang berlaku tu ni, kalau mix, banyak berulim na bila ni tu ni nanya. Aku pula ni macam ni, ni kaya kata ni macam kula, bila lumur, bila lumur, lumur, lumur, kuku ni macam kula, ni mana ni? Nau ni, kau yang ni nau ni, jorup macam apa ni tu lah. Nampak beli mana? Naya net, terima la kulunginya. Baru yang naol, unyi na net, tapi na unyi aku ni pi. Rangin gua pelan gua lah. Mungkin mah.
3: Iya.
0: Awak pelan gua belum je? Apa ni yang betul betul ukan yang lebih bermat ya? Mereka ni lah paling yang ukan lah. Rangin gua lebih panik lecet lah. Makanya ni kaya friends kau ikan lah. Pina, ya aku juga minum kena, bapa nak. Aduk kena, ni pun nana perlu lewai, nai kuya, perakana rangil lah, rangil nana perlu ngat lewang.
3: Burum.
0: Betul lah kan. Macam nak perlu kena family sekunan bim. Ya kabur burum. Kuya nana perlu kena orang ko. Kamai pal. Kita kahwin orang ko. Abi pernah perlu dekau ro. After school, era rop tala kar ndol kor baka mo anga tala ora ka ngoina pala ya rop tuna le a kunda wana bel pula banya laru na wanga ja kunda brown na banya banya ka chait pala nga ja ka tirk tirk me nga ja irungu ne mlen special mlen ben ko da mlen yo ngana pro ne la ka na ma ngi mi ro nga ja kunda a re bele ra bele kunda Papa nana problem nana ngana benala kupa yong kupa rektura merla yol kobe nanga ne kamal papa nanga le plaka nanga le nokuna nokuna kam dara mitaurut ko chicken jama mero chicken ngala la jama kawri pia tai kamra pula mra pria mre mra jala ole na paman Felicity gar Miss Ross yo Miss Ross teka yako pukko bi yamre mre teka mre wala na ga na wala le wekka na na pun gola le ka drink na kapu na teka bala nya na biscuit na na nya bala na na pun bala bala flawa ko ko na bala ngo biri bala bala nya wakken ngo ko ko na le pukko me pun la le ko drink ko ka na kapu ni Kalau ni lah, kakul ngan perlu ngolek anak kap. Alam ada perlu kapu anda ramenya le, ambil pamat kan. Saya kalau orang itu pun kalau cium ngopi aja lah. Panon ni tau. Apa sekolah ngerti minyak ni kul ngan mari ngolek. Pula teka mari ngerti minyak. Kalau ngerti minyak, ngolek kena apa kau betul kul ngan. Cita minyak ni, nana pernah le. If all a little tip on the Cobalacal, Unacal. Manap on Dambo Martinelli. I'll Martina, I'm not going to knock up a cover to the Benole.
1: Okay.
0: Knock on Manaka, a book over to the knee, and a couple of commentary. Bidel, Benole. I'm a Bella noon and Naman. Bella noon and Naman. I'm Bella and a dark bonana. Malam dia akan mengubahnya, benar berorang itu punya. Dia akan mengubahnya. Kita ngah tu yang marci benar, tu yang benar kan? Lihat benar kan taruk? Dia mau kau taruk?
3: Jadi aku berani berawang.
0: Nih, marci yang benar. Berana, benar, berana, benar, berap?
1: Mak, tu mak tu orang lewung.
0: Walala yang mulai. Kebi ada jadi malang orang dapat, na? Biar apa jenama? Anak perlu biar dapat. Angan ini apa pun gaya orang orang ni. Repo. Gol ya gol. Enam beri.
1: Yeah.
0: Angan macamnya apa? Ko, nomor ko. Angan macam biasa tu Arab kan. Angan jin gaya ni orang. Kau angkat anak pun perlu waktu waktu nak luanik. Apa perlu? Tar. Beran kau ni kata enak. Kau finish tak? Angana perlu lihatan. Amari tinjau nak wala nahu otter lirti. Lirti otter naule. Anu yang mereka kecil tak kapal tara nama muka yang mereka. Kualin minyak ni le pulang ke nama dia. Bilina, baju. Kualin minyak kau le. Bengal bengal apa merahin bal bapa kau. Kualin minyak le. Kau next day jaga school ngan nana minyak le. Ngara kau biar le pokok merter tak kangai. Pamal, ngarinya pintu luar dar pamal.
1: Murat kalian lagu jutaan.
0: Bila lalu kau nengai wangkan jom biak tu nganya uni biak kau ipun. No no tu ya, buku meter, kalian benda buku meter. Ngarinya biak kau macam lalu utu nabi nara. Ngarinya nengai aku pun dar pamanya pintu luar. Be, pamal. Tar pemimpin tu kena ya kakaknya nak. Bangai tu orang kaya ngai ngai. Kalau aku, wah, na na mari orang rim seven orang rim seven. Mana per multi grade kena. Mari orang. Ngai mati ngapa kau ngai jam berapa ni cem? Okay, who won? Bila nak?
2: Were you removed from your family or community as a child in the Northern Territory, ACT or Jervis Bay? You could be eligible for the Territory Stolen Generations Redress Scheme. Many Stolen Generations survivors have already applied. Applications close on 31st of August 2027, so there's still time to find out if you or a family member are eligible. To find out more information, call 1-800-566-111 or visit territoriesredress.gov.au.
4: Yo, ngaraya ko Steven. You're listening to 88.3 89.9 Yolngu Radio Nolan Boy.
5: Elvis Allen Makadwan Yangama Yolngu Radio.